0: Ini mana nak bayar sikit tak mungkin. Ini wakil sama mungkin.
1: Makin baik.
0: Ini okai.
2: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaku tribe.